0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dios, cojo una chiche, cojo un itzel o shlabal chrech, catecuri, curacaquejuchi.
2: ¡Suco Jesús a tu Nazaret! ¡La chatpetik a rechka kistich pa kivir uch! Le inuetam at hachili at atichoslach abantajek atreche Dios.
1: Re Jesús cuyahyate riare.
3: Matchauchik chatelu lokru riare.
1: Re itzel kukia riare panikachkech ekelu lokru riare emankota hun kash kubanchrech. Sibalak kishibirkip konohel ekikbirchkiwach.
4: Suwa we tzihri. Katakanch kech itzel takushlabal, ruk kowinem e ruk chukap. Katekuri kebel ulok.
1: Katekuri kbeo tzihol paronohel tak ukolbal riuleu chila. Arechi kel ulok parirachochri Dios, kok parirachochri Simón. Richichu ujiri Simón, kohun si balak kakchrih, ekech a puviriare arech kril kanok. Kulukubari puviriare, kuyagri ni malak a. Katekuri aninak kel riqaq chrih. Ri are kualajik eke upatanik ri eare. Are takchik qaq huwach riqih. Konohel ri eko ya wabib kuk. Riko kitak qashomal kuk. Ke kikamu bich rech ri are. Ri are kuyari uqa pakiwich kihuhunal eke ukunak. Kuk sibalak eki winak. Shelu bih etakitzel. Kikirakakik kchi tekuri kikbih.
2: Atri atu kohol ri Dios.
1: Katekuri ri are keu yajo, kukatek rikitzik arech man kechautak, rumalche ketam cheri are are ri Cristo. Aretak ksakaru wachuleu, kelubik ekbe paritz inalik uleu. Sibalak ewinak kekitzuku ri are, e arechi kikriko, kkak kikatek arech man keu yatakanok. Katekuri ri are kubik chikech.
3: Shokohe pataknik ahti namit chik, kinwah kinbihri utzlahtzih rech ri rahayubal ri Dios. Rumal che arewa ri rumal intakomulok.
1: Katekuri, kuyao bishik ri utzih ri Dios, paritak rachoch ri Dios pa Judea. Lucas capítulo 5. Ri are kochuchi ri cho genezaret, katekuri ri binak e kochu nakah ri are, arech kikta ri utzih ri Dios. Katekuri, Kril kep alakhtak hukub, chek ochu chiricho, ri eak chapal takkar, ekkajinak etakhink kichak ri tak kikat. Kak anpajun chikech we hukub ri, parirech ri Simón, kutach rech ri are, chek kip chiapan hubik cheri uleu, tuyululok, katek uri, chi pari hukub, ke utihok ri winak. Aretak chi kukis ri utzik, kubik chrech ri Simón.
3: Jatubik palecho hawi nahupam echikiakari takikat.
1: Kubik ri Simón Chrech.
5: Ahtig, shukchakon hunakap, katekuri, mankota hunkar shkachapo. Rumal ri atzik riat, riin kinkiak narikat.
1: Jerik kibano, ekchapo si balak ekitakkar. Katekuri, kurakik ri prikat. Kekisikik apan ri anikachik, che eko parihun hukupchik. Arech kepe kuk che ketoik. Kepe tik esibalak hinohizah rikep hukub, che shak makol kutkub ubi paricho. Risimón Pedro arechi ikrilo, hupalik tzak chotak rikan ri Jesús ekubieh.
5: Hatnak shnuach riin akawshel, riin in hunak makunel winak.
1: Kushibih rib de are, shokuhe konohel ri ekoruk, rumal rech nohinak rikat cherikar, e shokohe ri Santiago erishuan, che eukohol ri Zebedeo, che ekoruk ri Simón. Katekuri ri Jesús kubik chrech ri Simón.
3: Mashibih hawib, chikamikri ke achapna ewinak.
1: Ketzalek patak ri hukub chorioleu, katekuri ronohel ri hastak kiyakanok ek keternabeh ri are. E are takchi ri are kopajun tinamit, kohuna chiche ronohel ri utzumal tajenk kiyik. Arechi ikril ri Jesús, kumekbari uoch chori oleu, kchabruk riare kubih chech.
5: Ahaushel, wekawaj, katkuwinik kina.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Areria cojo balshat kolowik hat panima lah utzil.
2: Lucas capítulo 8. Kbe panim epa alah taktinamit. Kubiri utzalachtzir rechri rahawi balri Dios. Kkachi lah ubiri ekablahuch. Shokuhe erehundak ishokib che ekunam che itzeltak ushlabal. Chekitak uwach yabil. Rimari. Rikohom ubi Magdalena, areche sheelulok ukub itzel ruk. Rishwan, ririshoki rikusa, junim ubinak riarodes, risusana, enikachik che kikia rekikuchuk chkech. Shaharekut, hunsi balak winak kikimulik kip, katekuri kepewolok ruk riare, paronoher rijetak tinamitulok, kubik pahunsi hobelil.
1: Ri ahtik con el shelubiche utikikri hija. Arechi shuha pihrija. Nikach stak chuchiribe. Stak aleshik ere echikop ahuwakaj. Shiktihbi kronohel. Nikachik stak puwi abaj. Shkeinakut. Katekut shakiharik. Rumal reche mank makmak tiktak. Nikachik stak patakish. Rikish shokuhe shikiyik. Kategori shkihi isahri hija. Nikachik. Stapa utzulew. Shkiyik, kategori shuyari uwach. Jeri hun ok al rumal hun.
2: Kategori kubij.
1: Hachin riko ushikin arech kuto, chutatabe ma wetzihri.
2: Ri eutihoshelab, kikot uchi riare, has kubij witziho belilri. Riare kubij.
1: Chiwechri ish siapach obikri retambalri rahayubalri Dios. Kategut. Chkechri nikachik shuvi patzihobelil arech. Tajin kikil rehastak eman kikiltak. Tajin kikto rehastak eman kikchoptak. Rihun tzihobelil kubih wehastakri. Ritikon areri utzihri Dios. Reko chuchiri be e areri rishkitari tzih. Katekut kperik ashtok ekresa hubiri tzih parikanima. Arech manke kohon tachrechri Dios eman kekoltaktak. Rieko puviri abak. Eareri rishkik amri tzih rukki kotemal. Aretakchi ishkito, kateguri. Ri eareri mankota ura benak pakanima. Kekohonik shakkep oshibkik. Kateguri, pariukik ri itzel kebe ubik. Rishtzak parikish eareri rishkitari tzih. Katekut kehekik paribe ruk takrichomanik. Rik inomal, erik ihastak rechrik aslemal. Shaherikut, manke anartaj, manke kovirtaj. Rishtzakpari utzulew e areri rishkitari tzihru hun nim e utzalak kanima. Kikkol ritzih, kikiajetak kiwach rumalcheri e are, kikiternebeg e manke kestahtaj. Mankota hun winak kutzih hun kantil, kateguri kuko hun lak ukiamal puwi on kuyari kantil chushe hun chat. Shane arek ut kuyari kantil puwi hun chahbal on pari ukolbal kantil. Arech di ke oku loki kil risakil. Ri awatalik shas ke alhanik nari. Ri awam che kolom kchoptah nari ekpe nari pari ni malak ik. Chichahik ba khas utayi ki bano. Rumal rech ri ko uhastak ke atah nari ichrech. Iri mankota khastak rech. Shask kamna ubik shokukheri khastak rech che kuchomak oruk riare.
2: Ri unan eri erachalal kepe olok ruk riare. Katekuri manke kovintak ke kibu kokruk, rumal resche ek osi balak winak, ke ya ubishik trech.
3: Rianan eri awachalal ek owaral ek kakat kichabeh.
2: Katekuri eri are ekumiah.
1: Rinunan eri awachalal e areri eri kiktari utzihri Dios ekikikaslemah.
2: Shbantak pahunk ik, kbe ubi pahun hukub kukri euti hoshelab, katekuri kubih chkech.
1: Chukas chakab chrech wechori.
2: Katekuri nah kebe ubik paricho. Aretakchi ebenak riare kok uwaram ekwar ubik. Katekuri hunimalak kiakik kepe puwi richo. Riha kok parihokub ek kikulumah kash. Kekib ukok ruk riare katekuri

0: chernohel chikril kamikri riuh manqetam tah e hachin shakhqouri wqoch shuquhe riuh manqetam tah chitaba kuweri chrech riare tsaqat chihuna riare kowinla kichauchi parechwi
1: riyeunan eutat hewakikbih rumalrech chikikishbihki chkechri ahudio rumalrech chiri ahudio shikban hunqatoxtix ikhunam chikiboch chiwik ohun kubih chiri jesus areri kristo kikia quloq pare ukolbal chabal sharumal kwawiri chiri eunan utat kikbih riare tsaqat chi ukhunab chitaba kuwiri chirech Pauka mulchik, ria judio kikiskih riachi chimoikanok, katikuri kikbir chrech.
2: Nim chivila viri dios, riuh ketam cheviachiri hun ahmakuninel.
1: Riare kubih.
3: We ahmakuninel riare, riin mangwetam tah, riin shahun hasuach riwetam. Riin cherubanum kanok in moi ekukamikri runohel chikimwila.
1: Katikuri kikbir chrech.
4: Hasku shuban chawach, hasu haqik shuban chreti awoqoch,
1: kubih chkech.
3: Warish bitak chiwech, katekuri riish mashineta tabekhtak, hasku cheche are kiwak kitachi humult wari, lasha shukuhe kiwak ish kishushik ishuti hoshelabri are.
1: Ketalak wach wachi, katekuri kikbih chech.
5: Atri atuti hoshel ri hunachiri, Riuh shani uhuti hoshelap ri Moises. Riuh ketam, cheri Dios, shuchabeh ri Moises. Katekut, rihunri, manketam tah hawi hewi elena kulok.
1: Riachi kubir chkech.
3: Arek uwari sach balkush. Cheri ish man iwetam tah hawi hewi elena kulok riare. Eche shuhak wehetak nuwa ochriin. Riuh ketam, cheri Dios, manke utatabehtari e ahmakib. Atekut, wehun winak kushibih rib chuwach ri Dios, ewe kuban ri rahawanik. Ri Dios, kutatbeh ri hun winak ri. Mankota humul tatahinak, che hun winak shuhak uwo och hun winak chik, che moj ulok parira la shibal ulok. We achiri, we tamate elena kulok ruk ri Dios, mankota hun hasuwach kuwin ri kubano.
1: Kikbih chrech.
5: Riat, chi atala shinak parimak. Katekuri kuhati hoh ukok.
1: Katekuri kikikia kulok riare. Katekuri ri Jesus kreta mah chishikikia kulok riare. Kurika ikubik chrech.
6: Latkat kohon chechri ukohon riachi.
1: Riare kubik.
3: Ihachin kuri riare ahaushel. Arechkin kohon ri in chrech riare.
1: Ri Jesus kubik chrech.
6: Ri atawilom chik. Ri hunche tahink chawa wukri. Areri riare.
1: Chishakbi riare kukalaykhisak ikubih.
3: Kinkohonik kahawshel.
1: Katikuri kumekhrib chuwach riare. Chishakbi kubih ri Jesus.
6: In petinak pawe uwachulew arechk bantahun katbaltzik. Arech riman ke kaitak ke kayik. Eri ke kayik ke moyirik.
1: Ekhukun fariseo cheik orruk riare kiktawit zihri. Katikuri kikbih.
2: La shukuhe ugmoye briuch.
1: Ri Jesus kubih chkech.
6: Weta ishmoy mankota imakri. Shane rumal kibih. Ri uch ronohel kekilo. Ri mak kehekhi kanok.
7: Juan capítulo 10.
6: Kasih kasih kimbih chivech. Ri hunwinak che mankokta pari uchi kikral rech richih. E shane kapan puwi. We areri ejun el om ejunitzel winak. Katekut ri jun chekok pari uchi ikral, are ahyukri chkech richih. Ri achtorol uchi ikral, kuhakri rikral chrech. Kategori richih kikatatbehri uchabal. Chkihuhunal ke usikihri e uchih. Kategori kerel sahubik eke ukamubik. Are takchi ishe esatahubik konohelri e uchih, knabehubichi kwach. Kategori, richih kikiterne behri are, rumal reche kikchop uwach ri uchabal. Man kikiterne behta ubihun winakri, che manchop talta uwach. Shane ke animahu biri, rumal reche man kikchop ta uwach ri uchabal ri hun winak, che manchop talta uwach.
1: ri Jesús shubir chkech wihun tsiho belil ri katikuri iere man kikchop tu bishkal we shubir chkech katikuri ri Jesús kubir chihomul chkech
6: qasih qasih kimbir chiwech inri inuchi kral chkech ri chih konoheli epetinak kannabech nuach ri in la gomab shokohe eitzel takwinak katikutri chih man kishkitat behtari kichabal inri inuchi kral Bekohun koku bi pari uchi ikral, che innak ut kkol tahna. Koku biri ekelu biri. Kategori kurik rechari. Ri elakom kpeti karecha kulbana elak. Kulketa kulak eku kamisah konohel. Ri in inpetina karech konohel kkohi kikaslemal, ekkohi ksibalak kikaslemal. In ri in utzalahahyuk. Ri utzahyuk kuhachri ukaslemal pakivire euchih. Rihunche tohom rikilal, cheriman ahyuktah, cheriman eresh tarichih, aretakchi kril riutiv, kiuyakan richih. Kategori kanimahik, kategori riutiv, kuyayitech chkech, ekiutukihubik. Rumal recheri are tohom rikilal, emanimta kiih richih chuwach. Inri in utzalahahyuk, eri in wetam kiwachri enuchih, eri enuchih ketam nuwachri in. Hachari tatshel cheretam nuwach in, heri wetam uwachri in ri tatshel. Kategori, kinyari nukaslemal chkech ri enuchih. Ri in, eko china nikah nuchih, che manekota pa we ukolbal kral ri. Shokuhe we enikah chikri, rahawshik che kinkam kibe. Eri eareri kiktata beh nari nuchabal. Kategori, shahun hupuk chih ri kolik, shahun ri ahyuk ri. Rumal kuweri, kino loko ehri tatshel, rumal rechi kinyari nukaslemal in earech ki atachina humul chwech. Mankota hun kesan chwech, inri kinyawik ruk ronohel wahawanik. In ko nukowinem arech kinyari nukaslemal, shoko he ko nukowinem arech ki atachina humul chwech. Are wari pisha uya omu lokri nutat chwech.
1: Katikuri humulchik, manhunam tichikwech ri ahudio, Rumal rech wetzihri, ikichik shol ri eare kekbih.
2: Kohun kashtok ruk, shokuhe, moshirnak, haschekitat behri utzih.
1: Ek och nikah kekbih.
4: Wa wetzihri, mankel ta ulokla pauchi hun kashtok.
3: Hunitzel huinak, lak kowin puch che uhaqik u och hun moy.
1: Shok ousashik pari Jerusalem ri nemak ich rech rik ak nim rachoch ri Dios. Si belach kashteu, re Jesús kuakat par nim rachoch ri Dios, chushe ri hun hache rachoch ri Salomón, ri ajudio kiksutih kip chrih ri are, katekuri kikbih chrech.
5: Chikate hampana gapanna rik ash chrech tak rikush labal. We atri at Cristo, chabih, chakadisak ba chkech.
1: Re Jesús kubih chkech.
6: We ri ishbitach chivech vumal ri in. Kategori manki kohtak, ri chakche kimban pari ubiri nutat, areri rik manouk atoxih panuwiri in. Katekut ri ish manki kohtak weri, shane rumal che ri ish man ish huntak chikshol ri enuchih. Ri enuchih kik tatbeh ri nuchabal. Ri in wetam kiwach eri eare kin kiternebeh. Ri in kinyahun alik kasle mal chkech. Kategori kasihne che ke kamtak, Kategori mankota hunri cheki utokihu bi panuqab. Rinutat che shuyachwech konohel arenim chikiwach konohel ri eare. E mankota hun kkowin chrech utokishik hun hasu wach pari uqab ritatshel. Ri in eritatshel shahun qabanom.
1: Humulchik ri ahudio kikkamchi ulok nikahabak arech kikiyak chrih ri are. Kategori ri Jesús kubik chkech.
6: Ri in nukutum chiwach ki utzalahtakchak che petinak ulok ruk ritatshel. Hachikeri chakri che rumal kinikyak chabak.
1: Ri ahudio kikbir chrech.
4: Mankota hun utzchak che rumal katkikyak chabak. Shane rumal hun itzel tzik kabir pueri Dios. Shokhe rumal recheri at hun achi. Kategori kakoha wip at Dios.
1: Ri Jesús kubir chkech.
6: La manse batalik ta paripishab, in nubim, ishish Dios, we e Dios kchari arech kech ri hachin takshbish li utzih ri Dios chkech, kategori man loqtak kulelash ritzig. Rihun, che tiyo shirisam etakomu loq chuwachu lew, rumal ritatxel ri ishki bih chrech. Ri atka bih hunitzel tzig puwiri dios, rumal recheri in shin bih, in inukohol ri dios. Weri in, man kimbanta ri uchak rinutat, mishkohon chwech. Katek ut, we kimban in wechakri, kneba man kishkohon ta chwech, chishkohon ba rumal wechakri. Shahek uri ki wetamah eki chobo, chek ori tatxel buk ri in, e in ko in ruk ri tatxel.
7: Humulchik, kkak kikche priare, katek ut, riare shanimah ubi pakikab. Humulchik, kbe ubi chakab chik chrech ri jordan hawihe nabekanok shuban qasna rishwan. Kategori riarek kanak kan chila. Sibalak iki ke open ruk riare kategori kikibih.
2: Rishwan, mangkota khun kutbal shubano, katekut kastsik ronohel rishubih rishwan, buwi wiare ri ronohel.
7: Kategori chilari iki ke khon chrech riare. Juan capítulo 11. Kone khun yawab winak, areri lazaro, Riach Betania che are kitin mitri mari eri rachalal marta. Ri mari are shibnovri chionik ruk rikok alach kunabel eshu chakicharisach ri rakan ruk riwi ri ushibal lazaro are are ri yawab. Ri kebrana ketakan chubishik chrech ri Jesus.
0: Ahaushil, bihun jasib lahlok chawach riat yawab kolek.
7: Ruk takwetzihri ri Jesus kubih.
6: Weya milri mankuk amta ubi pari kamikal. Weya milri sharech banal tokop chech ri uqihil ri Dios. Arech kik ihila shik ri ukohol ri Dios.
7: Ri Jesus ku lokok eh ri Marta, ri Rachalal y ri Lázaro. Aritak chi kretamah che yawa briare. Kanak chi naken kep ih pari kowi riare. Aritak chi okowinak chi ri kep ih kubih chkech ri ite hoshela.
6: Hoba. Chuchzalek chihumul pari Judea.
7: Ri eutoheshelab kikbir chrech.
8: Rabbi, mahane nahri, chiria judioshkar shat kikyak chabach. Kategori, katbe chihumul hela.
7: Ri Jesus kubih.
6: La man kablahuk tari kahbal ko pari ik, we hunwinak bin pak ik, man kuchak ik tarakan. Rumal reche sak chuachri usakil we uwachulewri. Kategut. Wehun winak bin chakab, kuchak ihrakan, rumal reche mankota risakil pari are.
7: Kubih wiri, katekuri kubih chik.
6: Rihun kachil Lázaro warinak, katekut riin kimbeche ukasu shikri are.
7: Riete hoshelab kikbih chrech.
4: Ahaushel, we warinak, koltak nari.
7: Ri Jesus are shutsehoh ri ukumekal, katekut rie are. Are kikchomach chiketzhon puwiri waram. Kategori ri Jesus kusakirzach chikuch kubir chkech.
6: Ri Lázaro shkamik. Kategori kinkikot rumal iwech ish. Cheriin maninkota jela arech kishkohonik. Kategut hoba hawik owiri are.
7: Kategori ri mash rikbish didime onyo shchrech. Kubir chkech ri nikach itichosholab chik.
4: Chokuhe. Khobari ukh ruk ri are arech kuhe kamaruk ri are
7: are takchi kopan ri Jesus kuriqa ri Lázaro chiki heb ikh chik mukutal chi parehul ri Betania naqakh chi ri Jerusalem geni khacha kholakhuk esta Dios esi balakh e judio she open kuk ri Marta ir Mari chrech ukup sashik ki ku shrumal ri kishbal Ari takchi ri Marta kreta mach che pitna kulok ri Jesus. Kelo bi chu kulashik, kategori ri Marit yulik kanak kan paha. Ri Marta kubir chrech ri Jesus.
0: Ahaushel, weta atat kori at waral. Man kaminak tari ri nushibal. Kategut, kneba, shokuhe kamikri. Ri ingwetam, chero noje ri kata chrech ri Dios. Ri are kuyana chavech.
7: Ri Jesus kubir chrech.
6: Ri ashimalk kastahna uwach.
7: Ri Marta kubir chrech.
0: Ri inwetamne. Chek kastahna uwach pari kastahibal. Pari kisbalqir.
7: ri Jesús kubir chrech.
6: Inri in kastahimal, ri hunchi kakohon chwech ri in, knebak kamik, chik aslik wiri, katiguri, ri hunchi kaslik, ekikohon chwech ri in, shasman kamta wi, lakakoh weri.
7: Riare kubir chrech.
0: He, ahaushil in kinkoho, chi atri at Cristo, atukohol ri Dios. Rikpetek chuwachuleu.
7: Artakchi ishbitak wari. Bechu sik shikri rachalal mari. Katikuri kahaskat ukok pari ushikin kubir chrech.
0: Riahaushel kohela. Katikuri katusikir.
7: Riare shiwi kuta witsikri. Chanim kualah ubik kbe chukal shikriare. Rikesus maha kopan paritin mit. Shanik ona parikolbal hawihe shukuluri marta. Ri a judío che eco paja ruk rimari, che tajen kikupsah kush, aritak chi kikil riare, che chanim kuala hubik ikel bik, kikternebe hubi riare, rumal che kikchoma che kbechu ri hul che oh eh. Aritak chi rimari kopen chuwoch ri Jesús, aritak chi krilo, per katik tak churi rakan, katikuri kubir chrech.
0: Ahabshel, wetat kaat mural makamlak treri nushipat.
7: Aritak chiri Jesus kril riare, chiko ik ishokhe keok ri ahudio ruk riare. Atut rirushlabal ihunwi kunao, kategori kubih.
6: Hawi heshi yawi riare?
7: Riare kikbih chrech.
0: Ahabshel, tasaholok, kategori kawalere.
7: Y Jesús kutakpik o kek, kategori ra judio kekbik.
2: Chivilampe, si balak shulok o kek riare.
7: Katekut, ikhukun chkech kekbik.
4: Riare, chesh kuun chu haqik ri uwaqoch rimoy, laman shogokhetak kuun chub anik weta matashkam riare.
7: Kategori, ri Jesús katut chikmul ri rush labal ekbechu rihul, rihul hun pek, ekohom hun abak chuwach. Kubir Jesús.
6: Chivesah le huna bah.
7: Rimarta rirana brikaminak kubir chrech.
0: Ahaushel, kochirish labla, benak chi pari ukaht ir.
7: Ri Jesús kubir chrech.
6: La manubim tachawet cheve kori akohoni kriat, kawil nari riukihil ri Dios.
7: Kesah biri huna bah, katekuri, ri Jesús kai chikah e kubir.
6: Tatshel. Que mal tío xixcha vech rumal reche xa tatabeg rinutzig. Rin wetam chikche katatabeg rinutzig ronohel mul. Katekut, ximbih veri kumal webinak che kovuk ri inri, arechk kikoho che atri inatako mulok.
7: Aretak chi xbitak veri, ko kurrakakeg uchi.
6: Lázaro, chatel ulok.
7: Irihun kaminak kel ulok, ximitalik rirakan irukab chrech taqatsik. Ri wuch psom chrech hunats iq kamnaq. Ri Jesús kubir chkech.
6: Chikirari are echia alach chrech arechk beubik.
7: Ek ich kech ri e a judio, cheri sheperuk ri mari. Aritak chi shikilo ri shubono, ke kohon chech ri are. Katekut, e kohon chkech ri are, ke be kuk ri a fariseo, e ke kbih chkech ri shuban ri Jesús. Kategori, ri ini maktak chuchka khawib, iri fariseo, kikumulikki pahun rikokib, ekik bih.
2: Khask kabano, wehuna chiri kuban kitak kutbal.
5: Weka kayakan be chrech, konoheri kekohon chrech riare. Kategori, kepena kuri riah romano, ekikitu kihnari ritioshlak kakolbal, ekikik is sihri pakiwiri kamak.
7: Kategut, Un chkech riare, ri kaifas che arenim chushkahau pa wehun hunabri, kubir chkech.
2: Riish makota iwetam, makichopta che are ut siwech, chakakam hunachi pa kiwi konohel itinamit, e shaheri makakamta konohel itinamit.
7: Wiri, mashubikta shakparechwi, shane are are nim chushkahau pa wehunabri. Shashuk ashekh bishikri utsikri Dios چیری خیسوس کم نا رومال او تاق بساشیک کی و چری اماق امین شیوی تا تقاب چکی چری اماق شانی شکوخه اریج پخون که املوخ وی ری ارل کوال ری دیوست چک خبوم کیم ایشاس پا بخون قیخری که کچوما خوبیک چک کخ که کمساخ ریاره شر رومال کوا چی و چانی مو بیک ری ری خیسوس من کبین تا چک چک شال امین ککوت چری چک و چری اخودیو شانک به او بی پر تین میت چک او چون قاخ ری چینی لکولیو پخون تین میت چه افرائیم او بی کاته کوری کنخ کن خلا کوک ری او تخوشلا نقاخ چی اولاق ری کی قاشبال ری اخودیو کاته کوری سی بلاخی کی او نق ری اماق اپا قل نق چی پر کلیو اولاق چی پر خیروسالیم نا چوشه کن ری قاشبال اریچ که کچاخ چو بخکی که کچکوخ ری خیسوس کاتگوری که بیخ بلکیم آری تخچی ایکو پرانیم را چوچ ری دیوز
2: خاص که بیخ لمن که پیتالو ری آره پر نمق ایخ
7: ری نمق تق چوچ قخاویم ایری فاریسه او که اوم چی و تق نکری وی که خون رتام خوخه کووی ری آره را خوشیک کو یاو بیشیک آره چک چپو بی ری آره
9: خوان کپیتلو 12
7: واقعی ایخ چوشه کن ری قاشبل ری خیسوس که پی اولاق پاری بیتانیا خوخه کووی ری لاسر ری خون چی شک اسبا اووچ ری خیسوس چک شول ری کام نقیب خیلاری کیا وا ری آره ری مارتا آره که قاشین ری وا ری لاسر آره خون چکیچ ری ایک او روک آره چو ری میشا کاتی کوری ری ماری کو کمو بیخون پخبل او کلاخ کو نبل ریچ او چلاخ نار دو چی سی بلاخ پا قلیک ری رخیل کو خی انساخ ری رقن ری خیسوس ای کو چقی خاری ساخ روک ری اوی ای ری او کلاخ کو نبال بی پرنوخیل ری اوپخا کاتی کوری ری خودس از کاریوتی چی خون چکیچ ری تخوشلا ری خون چی کو خچ ناری آره کو بیخ
4: خاص چه؟ منشکایش تا ویکوک لخکونا بال ری پا خولا خوخکال دیناریوس اشیا تانه چکیچ ری میباید؟
7: کاتی کود منکو بیخ تا وری رومال چکوک ایل او چومنیک چکیچ ری میباید شانه کو بیخ رومال ریچ چی ری آره خون القوم کاتی کوری رومال چک او ری او کال بل پواق روک ری آره کو رایخ ری پواق اکری القاق او کاخ چیلا کاتی کوری ری خیسوس کو بیخ
6: چایا کان ریاره را خوشیک چه شوک اول وی کک الاخ کونه بل ری ریچ ری خونق ایخ ری تقچی کین موقیک شاس رونو خیل ایخ وا ایک او می با ایب لا ایوک کاته کود ری این من رونو خیل ایخ تا وا این کو ایوک
7: سی بلاخ ایک ای خودیو ایک که تماخ چه کو ریاره خیلا کاته کوری که پیتیک منشیوی تا که کلاری خیسوس شانی شاقو خی که کلاری لاسر ری خون چه شک اسبا اووچ چک شول ری ایک کم نقیب ری نیم تق چوچ قخاویب شکوخه که کاخ که کمساخ ری لاسر شنی رومال ری آره سی بلاخ ای خودیو که بی او بیک ایک خون چریچ ری خیسوس پر خون قیخ چه اپناق ری ویناق چه که چه ویک چه پی اولاق پر نیمق ایخ که که تماخ چه ری خیسوس بیتنق اولاق پر خیروسالیم که قیب و بی و قاب تق پکای ایک بیچ و کل شیک ریاره که کرق قیخ که چی
8: اوسانا تیو چی تلیک ریاره چه تخیم پتینا قلوخ بری و بی ری خوشل اری رخوینل ری اسرائیل
7: ری خیسوس شوریخ خون الله بوریش که توی چری خچاری چیب تلیک
8: ماشی بی خویب اترال ریسیوم چویلان پی ری خوینل چی پتینق اقنینق چری خون الله رال خونتیت بوریش
7: پا وی خون و چنیم ری ری او تخوشلا منگی کچاب توی ری کاتی کود هر تقچی کت اخلاشیک ری خیسوس پر یو قیخ کنا تخ چکیچ چه وی ری چیبتلیک پو وی ری آره ای آره وا ری شبان چریچ ری وی نق چه اک او روک ری آره هر تقچی شو سکیخ بلوک ری لاسر و پر خول کاتی کوری شو یا خون کک اسلمال چریچ که کبان قاتخ چیخ پو وی وی ری شکوخه رومال ویری ریوینق که کولاخ ریاره رومال ری چه که توم چی ریاره اوبنام ری خون کتبل ری کاته کوری ری فاریسه او که بیخ چی کشال
4: ری ایش که ویلو چه منکش چکن تخ Kamikri, conocer y winakare que terneb embreare.
7: Y cochila, y jujun a griego, chique paqui ulok arech kikikilahri dios, para nimakir. Riere kirkari alip, riachbetsaida, rech ri Galilea, y si balak kiks onor chrech.
3: Ajau, riok kak kil de Jesús.
7: Rialip bechu bishik wiri chrech riatrish. Riatrish iri alip, kebekbih wiri chrech ri Jesús. Ri Jesús kubich chkech.
6: Kamikri, shopan ri kahbal hawi hewi kianari ukihil ruk ohol riachi. Kasih kasih kim bichi wech. Wehun wach triko, shtak pari ulew eman kamtah, kkanah kan ri utukel. Katek ut, wek kamik, kuyasi balahu wach ri. Rihunche kulo oehri ukaslemal, kutsakri. Erihunche kretzelah uwach ri ukaslemal, pawe uwach ulewri. Kuk ol nari, chrech rihunalik kaslemal. Weko hun kinu patanih, chinu ternebeh ba. Kateguri, hawihein kowiri in, shokohe chi lari, kowiri nu pataninel. Weko hun kinu patanih, rinutat nim kril nawiri are. Wechanimri, kashkori wushlabal. Ejas kuri kimbih, tachel, chato ba chuwach wehun kahbalri. Katekut, rumal newereche ino paninak pa wehun kahbalri. Tachel, chayabari ukihil riabi.
7: Katekuri, kpe ulok hunchabal chiparikah ulok.
4: Riin, nuya om riukihilare, katekuri, kinya china humur riukihil.
7: Riwinakche ikochila, eche shikta wiri. Kikbirche hun kakulha wiri, enikarche kikbir.
2: Chabesh rumal hun angel.
7: Ri Jesús kubir.
6: Wehun chabal ri, manuumal tari inspetik, shane iumal ri ish. Ukamikri, arek ban katoxir chewe wachuleu. Kamikri, kikerno big ikim ri inimu bantahik chuachuleu. Kategori, aretak chikina anisashno biri inchu wachwe uleu. Que en amno bi conojel divinak buk.
7: Kubik wiri, arech kuya ubishkal khas rikamikal kukambeh riare, riwinak kikbik chrech.
2: Riuk, ketam pari pishab chiri Cristo kuban kolem chubak ik chubesak. Khas kuche, chiri at kabik, chira hawashik kak anisash riukohol riachi, hachin kuri riukohol riachi.
7: Ri Jesús kubik chkech.
6: Shak atal chuk ihri chak o chishol. Chishbin ba aretak chik onari chak ibuk. Arech man kishuchap tari ekumal. Rihun chekbin parik ekum man retamta hawihek bewi. Aretak chik onari chak ibuk. Chishkohon chrech richak arech ri ish ishral kuwal richak.
7: Aretak shbitah wiri. Ri Jesús bek ekuk urib chikwach. Neba shubon ronohel wetak kutbal chikwachri menkikhont cherechri are arech qatsikh kbantakh ritsikh shubikhri isaias riqashal utsikhri dios
8: akhawshel khachink kokhon cherechri qatsikh eriyo chuqab uqabri akhawshel khachinsh qalakhisash chuwach
7: munlaqtakh kikhon cherechri dios rumalrech shukokhe shubikhri isaias
8: Umoy risam rikiboqoch, yukoy risam rikanima. Arech manke kaita ruk rikiboqoch, arech manke kichopta ruk rikanima. Arech manke kisutik tauloh kip parikik aslemal, yarech mankinkunah tariin.
7: Di Isaías shubih wiri, rumalrech chishril rukihil, ischop wui riare. Gneba, manruk tana wiri, qastik chishukukhe, chikshol riin maqtaq winak, Ikishe kohon chrech riare, katekut, kumal ri fariseo, mankekbihtah arech mankekiak tulok parikolbal chabal kumal riare, rumalrech chiri eare, arekiklokok eh rikikihil riwinak chuwach riukihil ri dios, ri Jesús kurekakehuchi ikubih.
6: Rihunche kakohon chwech riin, mankekohonta chwech riin. Shanare kakohon chrech rihun che intakowinakulok. Kategori rihun che kinril riin, kril ri rihun che intakowinakulok. In che inchach, in petenakulok pawe uwachulew, arech ronohel ri kekohon chwech ri in, man kekanahta kan parik eku mal. Wekohun che kutari nutzir, kategori man kuk asle mahtag, ri in man king bantak atohtzih puwiri are, rumal reche ri in, man impetinakta chi ubanik atohtzih puwi, we wachuleu, shane impetinak chi ukolik, we wachuleu. Hachin kunuk yaku bikri in ema kuk asle mahtari nutzir, shask ochiri ri kapanow atohtzih puwiri are. Ritzih che nuya omuch obik, are riri kapanow atohtzih puwiri are, parik isbalq ik. Rumal reche ri in, man inch awinakta pawech wiri in, shane are ritat chel cheri in takowinaku lok, ktakan chwechri rahawshik kimbik eking utu ri in. Kategori, ri in wet amcheri upishabri are, hunalik kaslemal. Kastzih, de kintzihok ri in, hacha obim ritat chel chwech heri utzihoshik kimban ri in.
9: Juan capítulo 13.
7: Chushekan renimqih rech re qashbal aretq chiri Jesus retam chik che shopan ri qashbal chikelo bi pa wacho lew ek qash chuwach ri utat aretq ri are shu loqoqeh ri ewinaq che kopa we wacho lew ke u loqoqeh ri are chi pari qisbalilna pari wa im rech ri shqeqal aretq chiri qashtok Uya omchi pari ranima ri Judas Iscariote, ri ukohol ri Simón, ri chomanik chiku hechnari are. Aritak chi ri are retam chi ri tachel, uya om ronohel pari ukap, eche pitnak ulok ruk ri Dios, eche katzlejo bi ruk ri Dios. Kualak cheri waim, kuyakan ri retziak, kuhat ik hunsut chi upam, kategori. Kuk echa pahun chakbal, ekumahi huchahik rikakan rite hoshelap. Kategori kusuru hunsut, chi uhatim she upam, arechi kopan ruk ri Simón Pedro, riare kubir chrech.
8: Ahaushel, chi atka chahoble wakan?
7: Ri Jesús kubir chrech.
6: Ri hastak chikim ban inri, ri at man kachop ta ube alwa kamikri, kachop na wachwer kamir.
7: Rilu kubir chrech.
8: Hayi, mangota wa kachah wa we wakan.
7: Ri Jesús kubir chrech.
6: We man kinchah tari awakan, ri at mangota awech bal wa wuk ri in.
7: Ri Simón Pedro kubir chrech.
8: Ahaushel, man shuita bari wakan, shane shakuhe chachaha bari nukab irinu holom.
7: Ri Jesús kubir chrech.
6: Ri hunche atininak, Man rakaw shik ta chik ku chak rib ri are. Ronohel chik chak chok. Eri ish chak chok chik katekot ma iwanohel tak.
7: Rumal rech, chiri are ku chobo hachin ri kachow na ri are. Rumal kwa kubik.
6: Man iwanohel tari ish chak chok.
7: Are takchi ish chak tak ri kakan rumal ri are. Eare takchi iskohtak chiriritziak ek oche humul churimesha, kubir chkech.
6: La kichobor ishmantak humal ri iniwuk ish, ri ish akhtig e ahawshel kishcha chwech e uts ri kibig, rumal reche qasig inheri ri in. Shaheba, weri inche in ahawshel e in akhtig shinchak ri iwakan, shoko kheri ish, rahawshik che kichak ri iwakan chbil iwib. Rumal reche ri in shin yahun kambal noh chivech. Arech, shokun heri ish. Heri ki ba noh he khas shimban in chivech. Qasih kimbih chivech. Ri pataninel manareta nim chuwach ri rahaw. Shokun he, ri taqomu lok manareta nim chuwach ri shtaqomu lok ri are. Ri ish, rukche iwet am chiveri si balak u chivech ri we ki ba noh pari ikas le mal. Ri in, ma iwanohel tak kishimbih. Ri in wet am hachin takrishi encha o. Katek ut, kasih che rahaw shik bantahik ritz ibatalik. Ri hun che kutih wenuwa, kuwa alahisah ri ukush rakan chwih ri in. Chikami kubik kim ih weri chivech, chushe na aretakchi kakulmatah nari khastak arech. Aretakchi kakulmatahik kishkohonik che in ri. Kasih kim ih chivech, ri hun che kukulah ri hun che kintak na ubiri in, Inri kinuk ulah kategori ri hunche kinuk ulah ri in are kuk ulah ri hunche intakowinak ulok.
7: Are takchi ri Jesus shubih wiri Shpekesh pare rush labal te kuri kubih.
6: Qasih qasih kin bih chiwech. Hun chi shol riish kin hachou nari in.
7: Riite khoshela kik kayeh kip chik shol. Men ketam ta khachin rik bishik. Hun chkech ri eu te khoshela. Qiol chuwo chukush ri Jesus. Ri hun chi sibalakh loq chuwo chri Jesus. Ri Simon Pedro kuban hun kutbal chrech i kubih chrech.
8: Chata ukok chrech, hachin rita hin kubih.
7: Riare ku koi ba kok rib churi wo ko shri Jesus. Kate kuri kubih chrech.
4: Ahaushel, hachin kuri rihun ri.
7: Ri Jesus kubih.
6: Are rihun chekinyana riwa chrech, chekin rup na pari utum.
7: Kurup riwa pari utum. Kate kuri kuya chrech ri Judas. Che ukuhol ri Simon Iscariote. Katekuri, rukrich kapwa shia chrech, chanim ko kri Satanas pariare, ri Jesus kubir chrech.
6: Ri kapmanna, chi aninak chapmanna.
7: Katekut, mkot hun chkech ri uwinak, kech bowik, has che kubir wiri chrech riare, rumalne chi ruk ri Judas ko wiri puak, ek ojo hun kikchomak chiri Jesus tahen kubir chrech. Chalo qori khastak chi rakhawshik chqech pare nimaqih onshane okuya chkech ri emebayi aritak chi ktikhtakhik ri war rumal shash chanim kelubik aritak chi wiri chaqab nikot aritak chi kelubiri are ri Jesus kubih
6: kamikri ihilam ri okhol ri achi kategori ri Dios ihilam pariare wiri Dios ihilam pariare ri Dios Shokonje, ku ihilahna riare, chipariare. Echianinakri, ku ihilahna. Ishwal kuwal, atalik chik cheri in, inko iwuk. Riish, kinitsukuhnari, kateguri, jehas simbich kechri a judío. Chehawije kimbewiri in, riish mankuyatak kishbek e ukamikri, shokonje kimbihweri chiwech riish. Riin kinyahunk ak pishap chiwech. Chilo ech biltakiwib. Jehas ishin loqoqem riin, jerichi loqoqech biltaq iwib riish. Eruk weri, konuhel winak kikil nari cheri ish nutiho shelab. Weri ish, rugro noheli kush kori loqoqebal chbiltaq iwib.
7: Risimon Pedro kubir chrech.
8: Ahaushel, hawije katbewi?
7: Ri Jesus kubir chrech.
6: Hawije rikin bewi riin, riatman kuyatak, Kina ternebeh bipawe uchanimri. Katekut, kina ternebeh nari pahung ishi apanok.
7: Rilu kubir chrech.
8: Hasche man kuyatak katin ternebeh pawe uchanimri. Ri inkin yakan ri nuk aslemal, resh toko bisabal awaj riat.
7: Ri Jesus kubir.
6: Che kayakanok riak aslemal riat arech katoko bisah nuwaj riin. Kasih kasih kim bih chawech. Charetak chi mahok kok ri amaek ri at osmulchik abim che man awet amta nuwach.
9: Juan capítulo 14.
6: Muban ke mikush. Muban kashi wanima. Ri ish che kishkohon chrech ri Dios. Shokohe chishkohon chwech ri in. Pari rachoch ri nutat. Kok e alahtak kolibal ha. Weta mat kolik. Shimbihne ri chiwech. Riin kimbechu usuk umashik hun ikolbal. Kategori, retakchi in benakchik esuk umatahinak chiri hun kolbal, kinsalik china ulok. Kategori, kishinkamu biwuk, arech gela hawihe inkoviriin, shokuheri ish, ishkochila. Kategori, rikolbal hawihe kimbewiriin, riish iwet amri be.
7: Rimash kubik chrech.
4: Ahaushil. Riuk mangketam tak hawihe katbewiriat, laketam kuri ribe.
7: Ri Jesus kubir chrech.
6: Inri in be, inri in sakalaktsig, e inri in aslemal. Mangkota hun kbechu wach ritatshel, we mawumal ri in. Ri ish, we iwet am nu wach in, shokohe iwet am wach ri rinutat. Chikamikri, iwet am chi wach, e iwilom chi wach riare.
7: Ri alip kubir chrech.
8: Ahaushel, chak uturi tatshel chakawach, e kuban nak uri chkech.
7: Ri Jesús kubir chrech.
6: Alip, jumpak ichine inko ibuk, kateguri manawet amta nuwach, ri hunche shinril riin, ri lomchi uwach ritatshel. Hasko cheka koch oka bih, chak uturi tatshel chkawach, la manka kohtak cheriin inko paritatshel, teguri ritatshel kopariin, ri hetak tzirche kimbih inchiwech, man kimbih tak chakpawech viriin, eritatshel chekhekel bukriin, Are arek manovri chak. Chishkohon bachwech. Riin inko paritatshel. Kategori ritatshel ko pariin. Wema kishkohon chwech. Chishkohon nek ne bachwi rumal wechakri. Kasih kasih kimbih chwech. Rihun chek kohon chwech riin. Shokuhe kubmanari ri are. Richak chek kimban riin. Kategori kubmanani malak chak china chuwach wechakri. Rumal recheri in kimbena chuwach ritatshel. Kategori, ronohel rikikomih riish parinubi riin, riin shas kimbana arech ritatshel kakihalashik parikoholshel. Wekohun hasuwach kikomih parinubi riin kimbana riweri. Wekinilokok eh riish kikol ri rinupishab. Kategori, kinchauna rug ritatshel ekuyanari chiwech hunchik Ahto liwech arech koriare iwuk ronohel takih. Ri ushlapshel, rech risakalachzih, cheri uwachuleu mank kovinta chrech uk ulashik. Rumal reche man kriltah eman retamta uwach. Katekut, ri ishi wetam uwach riare, rumal reche hekelik iwuk ri ish. Ri in, man ish minorib tah kishinyakanok, kimpechina ulok iwuk, man nahta chik, ri uwachuleu man krilta chin uwach. Kategut ri ish kinivilna rumal recheri in kori nukaslemal eshokuheri ish kikohiri kaslemal. Parihun kihri ri ish kiwetamahri cheri in inko parinutat eri ish ishko pari in eri in inko pari ish. Rihunche kori nupishabruk ekukolo areri rihun ri chekinulook eh. Kategori rihunche kinulook eh ri in rinutat kulook eh nari riare. Kategori riin kin lokok eh nari are, ekin alahisah nawib chuwach riare.
7: Ri Judas, chemanare triskariote kubir chrech.
8: Ahaushel, has cheche ka alahisah na awib chkawach oh, e manareta ka alahisah awib chuwach riwachuleu.
7: Ri Jesus kubir chrech.
6: Wehun winak kinu lokok eh kukol nari irinutsih, irinutat kulokok eh nari riare. Kategori kuhpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rihunche man kinulogok ehtak, man kukoltari nutzik. Kategori ritzikche kitatbek, manwesh tari in, shani utzik ritatshelche intakowinakulok. Shimbihweri chiwech, aretakchi inko iwuk. Kategut, ri ahto liwech, ritioshlak ushlapshel, che kutakna ulok ritatshel parinubi, riare kukutnari ronohel rehastak chiwach. Kategori, kunatisah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech. Kinyakan rinimalahutzil chiwech. Riutzil wech in kinyak chiwech. Manjerita uya ikin mano, jejas uya ikuban ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebikush, mishibihibib. Ri ish itom rihastak cheshimbih chiwech. Ri in kimbena, kategori kimpechina humul ibuk. Weta kinilokok eh riish, kishkikotik nala che kinberuk ritatshel, rumal reche ritatshel arenim chinuach riin. Kategori, riin kinbihweri chiwech kamikri, aretakchi mahok kulmatahweri, arech, aretakchi kulmatahik kishkohonik. Kamikri man kintzihohta chik ihastak iwuk, rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachulewri. Panuviri in man kotahun ukowinem. Arech, cheri uwachuleu kretamah cheri in kin lookok eh ritatshel. E cheri in kim anoheri hacha in utakomu lok ritatshel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
7: Juan capítulo 15.
6: Inri inkas uche al uva e areri nutatri ahchak pari uleu. Ronohel itakuk ap, che man kuyatu wach pari in. Kuchoyu biriare. Kateguri, ronohelu ab. Chekuya uach kuhost ich. arech kuyachi nanik ahta kuwach. Riish, ish hos em takukab chik, shas rumal ritzir chenubim chik chiwech. Chishekel pari in, heri has nu hekeban wip ri in pari ish. Heri has rihunukab che, cheman kkovinta kuya uwach pa utukelwi, we man hekelta pari uche al uwa. Shoguhe heri riwech ri ish, we makish heki pari in. In ri inuche al uwa. Ishri ishukab, rihunchek heki pari in, eri inchekin heki pari are, rihunri kuyasi balastakuwach. Weman ishekel ish pari in, mankota hun hasuwach kishkowiniki bano. Weko hun winak manke heki tapari in kekakubik. Hehasu kyakiku biri hun ukab che, ek chaki hirik. Kategori, kmolubik, kyak pari ak, ek katik. Riish, wekish heki pari in, ek heki rinutsih pari wanimari ish, chitamari hastak chekiwahri ish. Kategori, kiatahnari chivechri ish. Riukihil rinutat areri, cheri ish kiyasi balah iwach, e cheri ish ishnutihoshelab. Heri hasnu loko eshiku banomri tachel, shoko he, heri iloko eshikri ish nu banomri in. Chishekel ba pari uloko ebal nukush. Riish, wekikol rinu pishab, kishekiri pari uloko ebal nukush. Heri hasu kolik nu banomri in ri upishab rinutat, e in hekel pari uloko ebal ukush riare. Riin, kimbihweri chivech, arech rinu kikotemal, kekohi pari wanimari ish, ek tzakatikri utzalah ikikotemal. Arewa wenu pishab riin, chiloko ekba ich biltakiwi riish, heri hasi loko eshik nu banom in. Mankota hun winak koni malak loko ebalukush, chuachri hun winak chikuyari ukaslemal, rumal kechri erak chaben. Riish, ishwak chaben, weki banori hastak chekintakan chiwech. Kamikri, ishnu pataninel, mankinchata chik chiwech, rumal rechiri ak pataninel, man retamtahri hastak kuban rilajau. Riish, ishwak chaben, inchokinak chiwech, rumal recheronohel ritzig nutom rugrinutat nukutum chiwach. Man istahri shinichao, shane inshishinchao. Kategori, kishintakubik, arech riish kishbek, eki yaa iwach kategori kehakiri iwach. Shahekuri ronohel rihasuwach, kitach rech ritachel parinubiri in, kuyachiwech. Rikintakan inchiwech, areweri. Riish, chilogok ehbach biltakiwib. Weri wachulew kretzelah iwach riish, chiwetamak che arena be retzelam chinu wach in, mahok kretzelah iwach riish. Wetari ish, ishrech ri wachulew kulogok ehna guri rihastak rech. Katekut, rumal rech riish, man ishrech tari wachulew. Riin, aretak shishinsik ih, ishwesam chori wachulew. Rumal kuweri, ri wachulew kretzelah iwach. Chinatah ritzih rinubim chiwech. Ripataninel manaretanim chiwach rirajau. Weshin kokatah riin, shokohekish kokatah nari ish. Weshkinikoh rih rinutzih riin, shokohek kinikoh narih riri itzih riish. Katekut, ronohel waweri, kikpanna wa chiwech rumal rinubiri in. Rumal recheman ketamta wach rihunche intakowinakulok riin. Weta mata shimperi in, emata she inchabeh, ri eare mankota hunki makri. Katekut, weka mikri mankuyatah kkesahkip chuwachri kimak. Rihunche kretzelah nu wachri in, shokohe kretzelah u wachri nutat. Weta mata shimban richak chkiwach she mankota hunchik panuinak chkwach, ri eare mankota hunki makri. Katekut, kamikri kilomchik kategorik ketzelah kawach, riin erinutat. Katekut, weri, rumal arech kasik mantahik ritzik tzipatalik parikipishab ri eare, shketzelah nuwach, kategori mankotahas rumal rech. Aretakchik penari ahto oliwech che kintakna ulok riin, chiruk ulok ritatshel, ri ushlapshel rech risakalakzik, che petinak ulok ruk ritatshel. Reare kubanna utzalah katoxih panuwiri in. Katekut, Shokoheri ish ki banak atoxih panuwiri in rumal recheri ish ishkowuk chi pari umahi balulok.
9: Juan capítulo 16.
6: Shimbi hueri chivech arech mankota kashki na pariwanima. Kishkikyakna ulokri pari takukol bal chamal. Kateguri. Shokohek penariri junkah bal cheri junki shukamisahna. Kuchomach chikuban junta bal tokok chechri Dios. Tekuri, kikban waweri rumal reche manketa amamta wachri tatshel, emanketa amamta nuwachri in. Shimbi hueri chivechri ish, arech, aretak chik peri kahbal, knatak chivech, cheri in nubim chik chivech. Man shimbi ta weri chivech pari umahi balulok, rumal recheri in, inko iwuk. Katekut, riukami kintzalih biruk rihunche shintaka ulok. Kategori mankota hun chivech riish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal reche shimbih weri chivech si balahkash kina pali iwanima. Kategut, di in kimbih ri sakalaksih chivech. Ari ut chivech kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in, mankpetari ri ahto liwe chivuk. Kategut, we kimbe ubik ri in kintakna ulokri are chivech. Kateguri, aretakchik peri are, kukutnari chuwachri wachulew hachikeri tsel, rimakaj, hachikeri sukil, hachikeri katbaltzik, hachikeri makaj, rumalreche man kishkohonta chwech, hachikeri sukil rumalreche ri in kimbeu biruk ritatshel, kateguri, makiniwil tachi nuwachri, hachikeri katohtzik, rumalreche ri unimalwe wachulew ri, Shmantahik atoxih chrihri are. Kamikri, konak ehastak shirahaushikim ihri inchivech. Katekut, riishman kishkovinta chiuchobik, chiukamiku biweri kamikri. Katekut, aretakchik penari are, rirushlabal risakalaktsih, kukamna iberi chipari tsakat sakalaktsih. Rumal reche mank chautari, shakparech viri are, shanekuyo bishikri, rehastak chikutao. Kategori, kuyo bishikri chiwach ri ish rehastak chekpena. Riare kuyanari rinu ihil chwech rumal rechche keatah na chech rehastak chewech ri in. Kategori kuyo bishikri chiwach ri ish. Ronohe rehastak koruk rinutat, kovuk ri in. Rumal kuwa weri ri in shimbih. Keatah na chrech rehastak chewech ri in. Kategori, kuyo bishikri riare chiwach ri ish. Manakta chik, kategori man kivil tachi nuwach wa. Kategori manakta chik uri, kivil china nuwach ri.
9: Kategori, ejejun chik shol riyo tejo shelab, kikbirch bilkib.
8: Haslo wa wekubirch kech, manakta chik, kategori ma kivil tachi nuwach wa. Kategori, manakta chik uri, kivil china nuwach ri, eri in kimbe ubiruk ritat shel.
9: Kikbir.
3: Haskuri man nakta chik, maketam ta hastak rikrak kubihri are.
9: Ri Jesus kuchobo chik kah kikta chrech ri are. Kateguri kubih chkech.
6: Ri ishki kotka I chichi shol puwiri hastak chesimbih chivech. Man nakta chik. Kateguri man kivil ta chinu wach wa. Kateguri man nakta chikuri kivil chinan wach ri. Kasih kasih kimbih chivech. Cheri ishki shok nari ekik isna ik ushri. Kategori ri wachulew si balak kikot nari. Ri ish kishbison nari. Kategut ri ibiso balk kestah nari panimalak kikotemal. Ri ishok aretakchi mahok kri luwech riral kbisonik rumal reche shopan ri ukahbal. Kategut aretakchi shiltah uwach riakal mankna tahtachi rik ash chrech rumal ri nimalak kikotemal Cheshil tahuwach hunwinak chuwachuleu. Shokohe, ri ish kishbison we uchanimri. Katekut, kishinwil china humulwa. Kategori, pahunimalak kikotemal, kikohiwiri ri wanima. Kategori, ri kikotemal, mankota hunri kresa hubichiwech. Pawe hun ihri, ri ish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih kasih, kimbihweri chiwech. Rehasuwa chikitana chrech ditatshel, kuyanari riare chiwech parinubiri in. Echikamikri riish makota junja suwachi ton parinubiri in. Chitaba junja suwach kategori kiatahnari arechka tzakatlahri ikikotemal. Ronohel veri nubim chiwech pakambal tzich. Petinakri kahbal jawije man kimbihta chik chiwech rukambal tzich. Shanepa sakir rikintzijoh nariri tatshel chivech. Pabejun kihri, riishkitana jun.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Kategori